ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, gan